Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

只要有恒心，铁棒莫成针。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Ghisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini, bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti, pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: It's time for Classic Hits NBS Radio.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan.

0: omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan, yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi. Gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
0: Any sounds.

0: NBS Radio. Any
1: sounds. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya orang-orang ini juga sangat berbahaya loh dalam hidup kamu. Seperti apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai dalam hidup kamu. Yang pertama, sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya nih orang seperti ini mau terlihat baik bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Saya mah nyumbang 100.000, dia mah apa? Masa nyumbang cuma 5.000 doang? Duh, topeng semua tuh. Pernah gak sih kamu ketemu orang tipe seperti ini? Iya sih, emang kelihatannya baik banget. Tapi jika kebaikan itu ditambahkan dengan embel-embel dengan menjelekkan orang lain, kan sayang. Harusnya mendapatkan pahala yang segunung, tapi karena celotehan yang gak berguna, pahala itu jadi hilang. Hati-hati juga kalau kamu berada di tengah orang-orang seperti itu. Karena ingat, kalau sekarang aja dia bisa jelek-jelekin orang lain di depan kamu, jangan-jangan nanti giliran kamu yang jelek-jelekin di belakang. Jadilah baik tanpa menjelekkan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan pengen banget bisa sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, enggak deh. Coba sekarang saya tanya, pernah nggak tuh kamu ngelihat orang yang iri banget dengan keberhasilan orang lain dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikut-ikutan ingin sukses. Tapi karena dia nggak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang nggak bener deh. Nggak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Sering banget kan kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya, ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin gak akan bertahan lama. Karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan fondasi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya. Kalau tidak diimbangi dengan karakter. Ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja. Karena zaman sekarang semua juga harus gercep alias gerak cepat. Tapi cepat bukan berarti pakai cara-cara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik, tapi jangan menjatuhkan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dengan mengecilkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah gak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid alias iri hati dan dengki. Dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk mengecilkan orang lain. Ketika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak, bukan yang memberikan solusi atau doa atau saran, tapi malah kepo dan nyinyir. Makanya jangan capek-capek kerja mulu, ntar gak punya anak loh, karir gak perlu dikejar, mending kayak gue dong, tahu work-life balance. Lama-lama juga kita pasti risikan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang ketularan julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan, karena bisa-bisa kamu yang jadi saran kesalahan berikutnya. Jadi, ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikut kanan kiri. Benernya ambisi sih boleh-boleh aja dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikut kanan sikut kiri dengan menjatuhkan orang sekitarnya, nah itu tuh yang gak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, di mana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun kadang ini sering kita temui. Terlihat sebagai teman tapi ternyata musuh dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan. Duh, bahaya ya. Niat sih boleh ada, ambisi juga boleh tinggi. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kamu sikut kanan, sikut kiri. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa menyingkirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus kamu hindari. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu menjadi salah satu dari 5 ciri orang tersebut. Oke?
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS.
0: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Así es.
2: Alhamdulillah ya sayang, 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
1: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
2: Amin.
3: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
4: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
1: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depannya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda, didoakan bisa lancar.
2: Ya

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas

Pembina Kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Any Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.

0: beneran deh, enak Mas Dian. Enak. Dian cobain deh. Ayo minta sepiring ya, Neng.
1: Yah, moh aku. Bang Naim aja yang makan situ. Emangnya gua gendruwo apa? Makan kayak gitu. Makan kantil. Ini apa, Neng? Ayam goreng kecap ya? Nah, kalau ini buat gua aja ini. Tapi aku kecil-kecil ya? Ini ayam apa? Anak ayam ini.
2: Sama kalong, Mas Dian, kelelawar. Goreng asam manis. Huh? Pedas deh dengan alat Neng ya, alat Neng. Sama Anda. Ih, pasti enak pokoknya mah. Hese eta teh Neng teh nyarina teh. Si kalong teh nya terbang tadi manjat pohon. Di pohon anu tukang ngebelakang. Seharian Neng teh teh ngejar-ngejar kelelawar. Matakna yeuh, buru makan. Makan hungkul Mas Dian mah. Ayo aja, makan, buru, makan.
1: Wah, sarap lu. Wah, sarap lu, Neng. Seumur umur saya ngekos di sini, baru kali ini lu. Aduh, kelelawar digoreng. Gelos ya, sejak kapan sih lu makan kelelawar? Gila lu.
0: Cobain dulu tuh, Mas Dian. Enak nih kayaknya.
3: Agak boleh nolak lu. Udah ditawarin malah kagak dimakan. Olak rezeki namanya.
2: Buru makan Mas Dian. Capek-capek nengus-nengon kelelawar. Gudang-gudang gitu. Kayaknya nanti dimakan ku Mas Dian. Cenah erek nyicipin, ek nyobaan. Buru dimakan atuh. Kan udah janji mau dimakan. Erek bikin neng ngambek. Marah. Buru makan.
1: Bukan begitu, Neng. Tadi saya pikir tuh ayam. Ternyata kelelawar. Kalau ayam saya mau. Ini ngapain juga nih Bang Naim ikut-ikutan gendeng. Terus itu, Bang Naim aja yang makan. Saya mau ogah. Bang Naim aja yang situ jadi Batman. Saya mau ketemu Bu Rena dulu aja. Neng, Bu Rena kemana, Neng?
2: Tuh ayah tuh di tukang, sebuah nama. Tukang tuh ayah.
1: Lah. Kok udah ada di belakang saya sih? Maaf Bu Rena. Aduh, enggak dengar saya kalau Bu Rena udah masuk dapur. Aduh, tiba-tiba aja nongol udah di belakang saya. Ini saya mau kenalin Bu Rena sama penghuni kos baru kita.
4: Iya, saya sudah tahu. Sejak tadi saya di sini, Eyang dengan Mbak Lia tadi pesan, kita mesti kumpul di taman, di tengah kos. Mereka sudah ada di situ menunggu. Kita semua kumpul di situ sekarang.
1: Alah, ada apaan sih ini? Ini udah tengah malam loh Bu Rena, jam 12. Apa nggak ada hari esok? Hah? Ayah, wah ini si Eyang, Bang Naim ini baru datang, mau istirahat dulu. Saya juga capek dari tadi, pengen tidur.
4: Enggak bisa, harus sekarang. Kita semua kumpul di taman, sekarang. Tanpa kecuali termasuk Bang Naim. Mas Dian gak mau nurut sama kemauan saya.
1: Iya. Apapun maumu saya nurut deh Bu Rena. Nurut deh.

0: Lebih kamu mah. Tapi emangnya ada apa sih? Kayaknya gawat banget.
1: Nanti saja di sana kita bicarakan.
2: Itu sayurnya aja ke lawatna tuh bawa sekalian.
3: Hah?
2: Nanti kan kita duduk-duduk sambil makan cemilan. Kan enak. Ya kan Bang Naim?
4: Ini Neneng. Saya bantuin bawain. Masakan Neng Iis enak banget. Baunya aja wangi. Cetar membahana.
2: Neng gitu loh. Makasih ya Bang Naim ya udah muji-muji masakan Neng. Kieu atuh jadi lalaki mah tong siga masih Mas Dian tuh. Jutek, judes eh ka Neng teh geuleuh ningalina oge.
0: Aduh, sarap lu semua gendeng.
5: I love him. I'll take care of it.
6: Can I speak to Carly?
7: Why?

0: Anda waras, kami gila.
1: Weh, udah ada Mbak Lia sama Eyang. Hah? Tumben-tumbenan tengah malam begini ngajak ngumpul bareng. Hah? Mentang-mentang ada penghuni baru pakai penyambutan segala. Saya dulu gak pernah pakai sambut-sambutan, yang ada disambit malah.
2: Duduk di sini.
3: Uh-oh.
2: Di tengah, Mas Dian.
1: Oke. Whatever you say, no smoking. Maksudnya, I nurut dah sama Bu Rena, sayangku.
4: Buru atuh masih dimakan cemilana. Si Mas Dian

0: Gah, ngapain sih lu? Masa-masa gua mulu makan kalong? Ogah.
1: Pokoknya Mas Dian kudu makan. Hah? Mau dimakan enggak? Atau Neng harus...
2: Sudah. Kita bicarakan fokus ke persoalan.
0: Persoalan? Emangnya ada persoalan apa sih? Pada tegang semua mukanya ini. Hah? Ada apa sih?
1: Mas Dian kena hukuman, tah. Kena sidang, sih. Mampus, tah, Mas Dian, tah. Nah, lo, puas, ya.
0: Ih, apa-apaan sih lu, Neng? Ketawa lu nyengir gitu. Serem banget, ih.
2: Mas Dian tahu apa kesalahan Mas Dian tadi?
3: Uh-oh.
2: Mas Dian sudah menabrak cucu Eyang di depan kos tadi. Mas Dian lupa.
0: Nabrak cucu Eyang? Hah? Saya tadi itu cuma nabrak kucing di depan. Sumpah, kucing yang saya tabrak.
4: Kucing matamu. Yang kamu tabrak itu cucu saya. Dia mati. Cucu saya yang kamu tabrak.
0: Aduh, sumpah ya. Yang saya tabrak tadi itu kucing, bukan orang. Lah itu cucu yang di samping Eyang itu tuh, Balia. Cucu yang mana lagi sih maksudnya?
5: Tahu nggak, yang kamu tabrak itu adalah keluarga kami. Cucu Eyang ponakan saya. Anak dari tetangga yang sebelah warung di depan toko yang jualan di seberang rumah paman kami. Yang di belakangnya itu bertetangga dengan temennya temen tante yang punya ponakan jauh. Paham kamu?
0: Aduh. Kok jadi ruwet banget sih ya?
1: Mas Dian, dengar ya. Yang Mas Dian tabrak itu bukan kucing, tapi keluarga kami, cucu kami, ponakan kami, anak kami, keluarga kami.
3: Uh-oh.
1: Mas Dian paham teh sih? Ampun.
0: aduh, kok jadi gini sih? Lu Neng, sejak kapan lu punya ponakan? Tahu nih, kalian cuma ngeprank gua kan? Hah? Iya kan? Alah, yang ginian mah udah gak ngaruh buat gua. Prang-prang.
2: Ini bukan main-main, Mas Dian. Ini serius. Mas Dian sudah membunuh keluarga kami. Mas Dian harus menebus kesalahan Mas Dian.
0: Waduh, saya gak bunuh siapa-siapa. Sumpah.
4: Kalau kamu mau lolos dari hukuman kami, kamu harus makan itu masakan Neng. Habiskan oseng-oseng kandil dan kelawar goreng itu. Ayo makan, habiskan, cepat habiskan.
5: Ayo Mas Dian, makan. Dimakan, ayo.
1: Ayo Mas Dian, makan. Makan, ayo cepat.

lah kok pada berubah semua ini. Waduh, jadi kayak setan semua nih. Aduh, Bang Naim, kapur, Bang. Ayo cepetan, Bang. Kapur.

0: Kenapa jadi setan semua ya? Ah. Bagaimana ini? Ah. Aduh. Lari kemana tadi ya? Aduh, gawat ini. Aduh. Aduh.
1: Lah kok.
0: Aduh. Kok rumah kosnya kok hilang? Kos-kosannya kok enggak ada? Hah? Aduh. Kok jadi hutan semua ini? Aduh. Gimana gua ini?
1: Lu.
0: Aduh. Lu. Ini malah nelpon Bang Naim.
1: Lah.
0: Kemana tadi larinya? Aduh.
1: Halo
0: Bang Naim. Hah. Saya di dalam mobil ini. Cepetan sini Bang Naim. Di mana sih Bang Naim?
2: Ke mobil apaan? Gimana sih Mas Dian nih? Saya masih di terminal Mas Dian. Tadi saya lihat Mas Dian masuk terminal. Ayo udah teriak-teriak manggil Mas Dian. Mas Dian tetap aja ngeloyor keluar. Ini udah jam 2 malam Mas. Gimana nih? Masa saya ditinggalin sendiri di terminal?
0: Bang Naim kan tadi

0: Setan, tolong setan. Aduh, aduh, mending gue pingsan dah. Pingsan aja ya, ya. Boleh ya, gue pingsan dulu ya. Udah, pingsan aja. Udah ya, dadah. Percaya udah. Anda waras, kami gila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fakta-fakta dunia.
3: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
4: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.
5: NBS Radio. Indonesia K.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.

Apa kabar semua Sobat NDS Radio, Sobat Kaptul waktu di TikTok Live Studio? Apa kabar? Semoga semua kabar-kabar baik ya. Happy nih, udah kita udah hampir 81 tahun merdeka. Kita rayakan tanggal 17 nanti hari Senin ya. Oke, kembali lagi Arfox menemani Sobat-sobat NDS Radio, Sobat-sobat Kapsul waktu dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Saya coba, udah lama saya mau nyobain satu lagu. Mudah-mudahan, karena saya udah hampir 1 bulan gak hadir di Kapsul Waktu. Buat teman-teman yang stay di NBS Radio, NBS Kapsul Waktu, check it out.

days, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.

0: Oke, kembali lagi dengan Arfok di sore ini di acaranya Kapsul Waktu. Acaranya saya bawain program dari NBS Radio ya.
1: Kayaknya kecil ya? Kecilin atau di setting?
2: Apa?
1: Jadi kecil.
2: Oh, itunya coba di monitor.
0: Di ini? Taste. Halo buat Ras, Laras, apa kabar? Juga buat Toko Bunda Lista.
3: Oke, yang ini ya.
0: Taste.
3: Yang satu itu.
0: Taste. Tadi gede sih.
3: Coba.
0: Taste. Oke. Okay. Taste. Oke.
2: Okay. Kalau terlalu dekat pecah, Mas.
1: Oh, pecah tadi?
2: Mm-hmm. Kalau terlalu dekat.
0: Oke, okay, saya coba tadi lagunya ya. Karena sudah lama nggak nyobain nyanyi karaoke di sini. Lanjut ada satu lagu bagus buat sobat-sobat NBS Radio, buat sobat-sobat Kapsul Waktu, ada Coolio with Gangsta Paradise. Saya puterin ya.

Oke, sobat-sobat NBS Radio, selamat sore bersama R-Fox di sini, acaranya Kapsul Waktu dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Oke, buat teman-teman yang masih dengerin NBS Radio, yang lagi kerja di jalan atau lagi belajar atau lagi lamun gitu ya, lamun ngapain sore ini, mau kemana, mending dengerin NBS Radio Kapsul Waktu ya. Ada satu lagu favorit saya yang saya coba bawain ya. Oke. Mungkin tahu lagu ini? Bisa nebak, tap komen di sini ya.

Okay, that was Yellow by Coldplay. Oh ya, sebenarnya saya masih agak sedih sih. Untuk hadir di sini ada sobat saya kurang lebih seminggu lebih ya. Saya ditinggalkan seorang sobat, salah satu musisi Indonesia yang cukup dikenal ya, khususnya orang Bandung khususnya. Turut berduka cita saya sebagai temannya Trisno Pass Band. Pada waktu dia sakit, dia sempat nulis request lagu yang coba tolong penyiar MBS Radio bawain. Mungkin lagu ini saya dedicated buat Trisno ya. Brother, semoga brother terima amal Islamnya, ditempatkan yang terbaik. Someday I will meet you too. Ini adalah satu lagu request yang dia pengen bawain. Karaoke TV.

Dems are bothering you. Am I bothering you? Red flag. Okay, selamat sore NBS Radio. Buat teman-teman yang lagi dengerin NBS Radio, buat teman-teman yang lagi males-malesan, buat teman-teman yang lagi ngejar target kerjaan supaya selesai sore ini sambil dengerin NBS Radio, insya Allah waktunya gak akan lama, pasti cepat. Ya, enjoy your day, jangan bete, karena mungkin kita akan long weekend dari mulai besok Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh long weekend. So be happy ya. Seperti lagu ini, ada Love You with Mad Woman.

Buta Hati by Naif. Oke, Sobat MBS Radio, masih bersama Arfox hari ini ya. Tadi lagu itu liriknya sangat menyayat ya. Kebayang nggak selama ini saya salah mengartikan maksud di balik hatimu? Nggak kebayang kan? Ada pengalaman mengenai ini? Mungkin dari Sobat-sobat MBS Radio, komen di sini ya. Atau sekarang sedang mengalami? Biasalah, nggak apa-apa itu romantika dalam dunia ya, dalam this is song called Island in the Sun.

0: Oke.
1: Okay. Requestnya buat teman siang di ujung baru. Some call. I still haven't found what I'm looking for. Halo Arif. Halo, apa kabar? By the way, Neng Nong tuh siapa ya? Karena namanya nama ini nih. Oh, anak gaul. Pak Kebar. Dengar ini nih ya.

masih dari Taman Sari 60 di NBS Kapsul Waktu sama Arfok sore ini. Simple on the Bridge from Red Hot Chili Pepper.

Red Hot Chili Pepper Under the Bridge. Any sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. This is Afox on Any Sound by NBS Radio, where the music, the best music, the heart will beat as one. Okay, itu lagunya Red Hot Chili Pepper ya. Punya kenangan lagu? Kenangan lama nggak dengan lagu ini nih? Ini lagu dari albumnya Blood Sugar Sex Magik, album the bestnya. Wah, ada kembali ke 90-an, keren tuh. Wah, kok kabur lagi kembali ke 90-an. Thank you udah join, udah sempat masuk ya. Oke. Ada satu lagu lagi bagus yang dulu saya suka band ini karena lagu ini. Lagu dari band lokal ya. Bisa nebak. Coba ya, coba bawain deh. Pasti tahu dengan lagu ini. This song called Angan Bayi.

Oke, ini Sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama Arvox sore ini ya. Salah satu band yang awalnya saya suka karena lagu ini adalah Gigi Angan. Itu lagunya keren banget ya. Kayaknya yang nyiptainnya almarhum Baron ya, kalau nggak salah. Ini. Oke, satu lagu lagi saya suka nih. Ternyata banyak gitaris yang udah meninggalkan ini ya. Khususnya ya band-band Indonesia juga beberapa gitarisnya udah ditinggalin ya. Seperti lagu ini. Saya suka lagu ini banget. Salah satu band dari Bandung juga. Songkok Kirai. Bye Protonema.

0: Ya itu salah satu gitaris dari Protonema sekaligus vokalis yaitu Miko pun berpulang ya. Ada tadi sebelumnya ada
1: The Developers
0: Baron dari Gigi, sekarang ada Miko dari Protonema. Okay. Next saya pengen bawain lagu ini nih. Mungkin pernah punya kenangan dengan lagu ini ketika awal-awal kuliah kayaknya nih. Saya suka lagu ini. Punya kenangan lagu dengan lagu ini? Okay. Bisa

Chin Blossom follow you down. Next.

lover, without love, I won't survive. Without NBS, I can survive. Any sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Oke. Okay. Lagu bagus nih dari era 90-an. Song Called No Rain from Blind Melon. Saya istirahat dulu ya.

Oke, sobat sobat MBS Radio, masih bersama Fox di MBS Kapsul Waktu. Sampai Karma Police by Radiohead.

0: That was song Karma Police by Radiohead. Gak kerasa tinggal 6 menit lagi saya di acara Kapsul Waktu. Masih bersama saya, R-Fox. Terima kasih udah sobat-sobat yang masih stay di sini, masih dengerin acara Kapsul Waktu. Insya Allah minggu depan saya bisa hadir lagi di sini di Talk Live-nya NBS Radio. Juga teman-teman yang dengerin di radionya streaming NBS Radio, jangan lupa sobat NBS bisa install aplikasi di Play Store, keywordnya Anysound NBS Radio ya, keywordnya Anysound NBS Radio di Play Store udah ada ya.
1: Oke, kira-kira gua apa ya?
0: Britpop udah, Sweet Rock udah, Golden Memory udah, Pop Indonesia udah. Cobain Rock Indonesia ya. Saya pengen bawain lagu ya, saya dedikasikan juga buat teman saya yang udah berpulang kemarin. Nah, udah suka lagu ini. Something Crazy. Pass band impress.

Oke, itu tuh lagu Pas Band saya dedikasikan buat Trisno Pas Band. Semoga my brother ini terima Allah Islam ya. Brother. Gila nih, memang lagunya keren banget ya. Gitarnya beng-beng tuh. Tapping gitarnya. Asik, asik. Oke. Mungkin satu lagu lagi saya bawain ya. Oke. Lagu terakhir. Oke. Terima kasih buat Sobat Debat NBS Radio. Terima kasih buat Sobat Kapsul Waktu yang dah setia dengerin lagu. Siaran lagu apa? Aduh, siaran lagu apa? Boleh request Bang Zon. Boleh. Mudah-mudahan saya bisa bawain ya lagu terakhir ya. Apa? Bang Zon. Salam kenal Bang Zon, di mana nih? Enggak apa-apa, request. Yo. Ya, siapa tahu mau punya lagu yang pengen dibawain.

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: Annie Sounds.
1: NBS Radio. Annie Sounds.
2: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba bilang kayak gini, I will be here for you. Walaupun logika kita bilang bahwa itu sesuatu hal yang gombal, tapi entah kenapa kita senang mendengarnya. Ya karena kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah validasi. Tapi kalau ini mah bukan gombal, I will be here for you. Di Bicara Cinta sekali lagi di Any Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Mana tepuk tangan dulu. Kenapa aku terlalu ceria ya? Terima kasih loh untuk sobat NBS yang baru aja gabung. Dan pastinya ini kita ketemu lagi setelah sekian lama kita gak mengudara. Kurang lebih sekitar 2 minggu kita gak ketemu sama sobat NBS. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa mengobati rasa rindu sobat NBS, bukan cuma sama Naum Sarin, tapi juga sama lagu-lagu yang mungkin pengen sobat NBS dengerin. Bukan cuma lagu sama announcernya loh, tapi aku juga mungkin pengen sharing soal cinta. Yalah, kita bukan melulu ngomongin soal cinta sama pasangan, cinta sama apa namanya, cinta sama keluarga, tapi kita ngomongin cinta secara lebih luas. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita meninggalkan bekas yang cukup kuat dalam ingatan. Dan tema kita hari ini adalah orang yang pergi tapi ceritanya tetap tinggal gitu. Karena beberapa waktu kebelakang, terus terang kalau boleh sedikit cerita, kita sempat kehilangan teman-teman dekat dalam waktu yang bersamaan dalam satu bulan. Qadarullah, tiga orang dekat yang harus berpulang. Dan bisa dibilang dalam waktu yang singkat, tiba-tiba itu takdir kematian yang memisahkan kita dengan orang-orang tersebut. Dan bukan cuma kepergian karena takdir, tapi juga mungkin kepergian karena suatu hal. Setiap orang datang dan pergi dalam hidup kita pasti membawa sebuah cerita, membawa sebuah makna. Tapi mudah-mudahan cerita yang positif, kalimat-kalimat baik yang mereka tinggalkan bisa menjadi apa ya, menjadi ukuran untuk kita bisa lebih baik ke depannya. Atau mungkin menjadi pengingat bahwa kita bisa merealisasikan apa yang dia sampaikan ketika dia masih ada. Gitu ya. Di Bicara Cinta sekali lagi sampai nanti jam 6 kita bakalan bareng-bareng. Boleh komen di live TikTok kita di NBS Indonesia, atau enggak mau WA boleh dong di 08 11 22 55 359. Sekali lagi 08 11 22 55 359, atau mau komen-komen di live TikToknya NBS Radio. Terima kasih untuk yang baru gabung. Cumi-cumi ini saudaraku dari Subang. Boleh cerita-cerita ya, kira-kira kalimat apa yang pernah seseorang ucapkan tapi tetap tinggal dalam ingatan. Jadi gak bisa dilupain gitu aja, dan mungkin bisa jadi motivasi terbesar untuk kita gitu. Sekali lagi, boleh cerita. Dan saya pribadi sekaligus teman-teman dari NBS mengucapkan selamat sore untuk yang baru aja bergabung. Kita mengucapkan terus.

0: saya Lulu Luciana di Bicara Cinta. Dan ini setelah beberapa minggu, dua minggu, ini minggu ketiga kita siaran kembali. Setelah kemarin ada sedikit gangguan teknis, rasanya kangen. Tapi beberapa hal yang mungkin, apa ya, selama aku gak siaran, kayaknya belakangan ini aku cukup banyak berpikir tentang satu hal. Apalagi seperti yang diceritain di awal tadi, ada orang-orang terdekat yang kemudian harus, apa namanya, harus berpulang. Dan itu jadi bahan pemikiran buatku, tentang orang-orang yang pernah begitu dekat dengan kita yang kemudian harus pergi, entah itu karena takdir atau mungkin karena suatu keadaan gitu. Dan yang pasti ya masanya udah sampai saat itu gitu. Jadi ketika kita punya rencana sama siapapun itu, I will be, aku pengen melakukan suatu hal. Jadi selama sama siapapun itu, I will be, aku pengen melakukan suatu hal gitu. Jadi selama itu bisa dan positif dan baik untuk orang yang kita sayangi, segera lakukan tanpa ditunda. Karena ketika seseorang itu sudah pergi dalam hidup kita, rasanya cuma meninggalkan penyesalan yang cuma bisa kita tahu dalam hati aja. Ternyata ketika seseorang itu pergi, yang hilang bukan semuanya. Ada yang tetap tinggal, di antaranya ada kebiasaannya, ada nasihatnya, ada cara bicaranya mungkin. Ada makanan yang selalu dia suka, misalnya tiba-tiba begitu kita lihat seblak kita jadi ingat dia gitu. Ada tempat yang kalau kita lagi, kita lewatin tiba-tiba bikin kita ingat dia, atau aroma parfum. Terus ada lagu yang mungkin begitu terdengar langsung kebayang wajahnya. Banyak sekali yang ditinggalkan oleh seseorang ketika dia sedang gak ada. Dan mungkin salah satunya adalah kalimat. Kalimat yang sampai saat ini kita ingat dan jadi pengingat. Mungkin juga bisa jadi salah satu hal yang kita pegang. Seperti Apit barusan sempat cerita ketika almarhumah istrinya berpulang, ada satu kalimat yang mungkin masih diingat sampai sekarang, yaitu
1: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pit, anjir Pit, jadi kita lagi serius loh Pit. Menurut orang paling keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dah. Kerakyatan yang dipimpin oleh
1: karena lebih panjang.
0: Karena lebih panjang. Pit, tolong Pit, ini bicara cinta Pit. Bukan Sri Mulat. Nanti aku jadi bahan materi meeting lagi. Ini bicara cinta harus syahdu. Jangan terlalu banyak tertawa. Bagaimana? Ya jadi kalau Apit katanya yang diingat dari almarhumah istrinya adalah ketika istrinya bilang, kalau nanti aku sembuh, aku pengen tidur siang bareng bertiga. Kamu gak pernah ngizinin almarhumah tidur siang. Sejahat jadi, itu kamu Pit.
1: Jadi di sana itu ada kultur gini, kalau orang yang habis ngelahirin itu nggak boleh tidur siang.
0: Oke. FYI, ini ada satu apa ya? Ada satu menurutku sih cerita yang sangat mengharukan. Jadi istrinya Apit ini meninggal karena persis setelah melahirkan satu bulan setelah melahirkan, dan kebetulan tinggal di daerah Jawa Tengah. Dan ada satu kebiasaan yang diterapkan oleh almarhumah. Jadi kalau misalnya habis melahirkan nggak boleh tidur siang. Dan satu hal yang sampai sekarang belum terwujud, pengen tidur siang sama Apit dan bayinya yang baru dilahirkan,
1: sama anak-anak.
0: Bertiga dan anak-anak gitu ya. Terus berduka cita untuk Apit, walaupun sudah 1 tahun berlalu ya Pit ya?
1: 1 tahun,
0: satu berarti tahun.
1: Tanggal 27 1 tahun
0: 27 Agustus sekarang. Tapi rasanya Apit sampai sekarang belum move on. Antara belum move on atau mungkin kamu gak laku Pit?
1: Banyak yang ngantri.
0: Oh, banyak yang ngantri. Kamu punya pinjaman di mana aja?
1: Banyak yang ngantri, tapi aku belum mau punya mertua lagi.
0: Kamu mau punya istri tapi gak mau punya mertua. Menantu macam mana kamu? Ini menantu antagonis tuh yang kayak gini nih. Sobat NDS, untuk yang mau request, barangkali lagunya ada, boleh

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Masih dari kawasan Taman Sari 60 Bandung, masih bersama saya Lulu Luciana dan pastinya di Any Sounds by NBS Radio, where the best music and hearts beat as one for anyone. Kita masih bareng-bareng sekitar 1 jam ke depan lagi. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung dari tadi di live TikToknya NBS Radio. Mungkin ada asing karena saya kenapa muncul di jam segini. Orang lain salat maghrib terus kita tiba-tiba on air. Ya, kita bicara cinta kali ini di jam 5 sampai jam 7. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi. Lagi ini gak sih? Lagi di jalan mungkin Sobat NBS, atau mungkin masih di kantor bersiap-siap pulang kerja. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitasnya ya, karena teman-teman yang biasanya nonton live TikTok kalau siang kan santai gitu ya. Dan ini di jam-jam sore. Tapi bukannya tidak mungkin nanti tiba-tiba saya muncul tengah malam menghantui malam Sobat NBS. Loh kok menghantui? Menghantui pikiran. Dan pastinya tema kita hari ini adalah bagaimana kalimat seseorang yang tetap tinggal dalam pikiran ataupun ingatan kita padahal orangnya udah gak ada. Nah, kenapa hal kecil bisa mengingatkan kita pada seseorang? Pernah gak sih Sobat NBS tiba-tiba misal mencium aroma tertentu? Terus ngedadak seperti dibawa pulang ke masa lalu. Jadi kayak ingatan kita balik lagi ke momen ketika kita mencium aroma wangi tersebut. Misalnya pas kita nyium bau Remason gitu, inget, oh ini apit ya. Tua banget ya apit. Atau mungkin aroma kopi Arabica misalnya, karena kan ada beberapa aroma kopi yang kalau yang udah terbiasa mencium aroma kopi yang tertentu itu biasanya bisa membedakan gitu. Misalnya jadi inget ke bapak misalnya. Atau dengar suara motor tertentu tiba-tiba ingat siapa gitu. Dan itu bukan kebetulan Sobat NBS. Ada fenomena psikologis yang berkaitan dengan hubungan antara indera, emosi, dan juga memori. Indera penciuman khususnya punya hubungan yang sangat dekat dengan bagian otak yang berperan dalam memori dan juga emosional seseorang. Jadi gak heran kalau misalnya kita pakai facial wash baru, terus aromanya baru banget kita cium tapi udah gak asik. Ih, rasanya jadi inget parfum siapa gitu, atau inget momen tertentu dengan seseorang gitu ya. Jadi sebuah aroma itu bisa memunculkan kenangan dengan sangat cepat. Dan kadang yang kita rindukan itu bukan orangnya yang tiba-tiba muncul di kepala, tapi sebuah aroma, suara, atau mungkin suasana atau lagu yang membuka pintu menuju kenangan tentang dia. Dan akhirnya secara otomatik itu memunculkan ingatan kita tentang dia gitu. Jadi kalau hal itu terjadi gimana dong, padahal orangnya udah gak ada? Ya kita, kalau saya pribadi sih ada di fase nerimo gitu. Karena kalau kita lawan pun, kita ingkari, kita abaikan secepat mungkin, rasanya juga kayak mengabaikan perasaan kita juga. Kalau di saya sih gak tepat, jadi mendingan diterima, kita ajak ngobrol dalam hati bahwa oke, aku lagi ingat, aku lagi kangen, dan hal ini tiba-tiba muncul, aku terima. Nanti biasanya dia pergi sendiri kok, tanpa harus kita usir, tanpa harus kita bilang pergilah,

Semangat deh. Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: Kita iseng menjawab pertanyaan yang tadi di ucapkan di lirik lagu tersebut. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Ada gak sih cinta yang tulus? Ya ada lah.
1: Ada lah.
0: Cinta ibu kepada anaknya. Oh iya ada ya. Musisi ya. Vokalis.
1: Okay.
0: Cintanya tulus. Sama pacarnya mungkin ya. Oke. Okay. Tapi sayangnya belum ada yang tulus. Yang dekat dengan saya. Maksudnya namanya ya. Tapi kalau ketulusan seorang ya mungkin sampai saat ini pasangan yang masih ada bersama kita. Mudah-mudahan ya cinta ibu terhadap putra-putrinya dan terutama cinta sang pencipta sama kita sudah pasti kita menginginkan yang terbaik semuanya untuk kita ya. Dan kalau misalnya sekarang Sobat NBS lagi mengingat seseorang yang pernah memberikan cinta yang tulus sama Sobat NBS, tapi ternyata sekarang orang yang gak ada, harus diingat bahwa kenangannya akan tetap hidup. Jadi ada konsep dalam psikologi yang disebut continuing bonds. Itu intinya hubungan emosional dengan seseorang yang sudah pergi itu tidak harus hilang begitu aja. Kadang-kadang sepengalaman saya dulu, atau kebetulan saya ada pernah ditinggalkan oleh putri tercinta saya, putri pertama, masih kecil. Aku kayak denial, kayak untuk ngelihat bajunya aja aku gak mau, untuk datang ke makamnya aku gak mau. Bahkan ada beberapa orang yang kehilangan harus datang terus ke makamnya setiap hari, aku tuh gak mau. Hal yang paling males menerima kenyataan bahwa orang yang kita sangat sayangi harus pergi gitu. Jadi waktu itu saya masih ada di fase denial gitu. Dan ternyata itu tuh tidak harus hilang begitu saja. Kita harus mencoba. Kalau sekarang mungkin aku bisa ngomong ke Lulu yang waktu itu berusia 29 tahun ketika kehilangan, mungkin aku cuma bilang bahwa ya itu kenangan sama seseorang yang udah gak ada tidak harus hilang begitu aja. Dan kita juga tidak perlu mengingkari perasaan rindu ataupun kehilangan seseorang. Kita bisa tetap merasa dekat melalui kenangan yang dihadirkan. Atau mungkin kita juga bisa mengingat kebiasaan-kebiasaannya. Dan mungkin juga sesuatu hal yang lebih dalam seperti nilai-nilai nilai-nilai yang sudah diajarkan sama orang tersebut. Nggak harus orang dewasa lah yang mengajarkan nilai-nilai, nilai-nilai yang positif ya, maksudnya makna-makna hidup termasuk anak kecil. Kalau aku melihat ada apa ya namanya keikhlasan atau mungkin kepasrahan yang dilakukan oleh almarhumah anakku. Jadi dulu waktu pas sakit bener-bener nggak rewel gitu. Jadi kayaknya kita merasanya malu banget gitu kalau terlalu banyak mengeluh untuk hal-hal sederhana gitu. Sementara dia saat itu di momen yang betul-betul apa tidak mudah, tapi bisa, mungkin dia nggak paham arti ikhlas itu seperti apa, tapi aku cuma melihat bahwa itu sebuah keikhlasan yang luar biasa yang harus jadi pegangan untuk aku untuk melanjutkan hidup kita. Dan mudah-mudahan setiap kehadiran seseorang dalam hidup kita punya atau menyimpan sebuah makna yang dalam dan bisa jadi pegangan untuk kita bisa jauh lebih baik ke depannya. Baik itu dari sisi mental ataupun mungkin dari sisi spiritual, kita kan gak pernah tahu proses pendewasaan seseorang ya guys ya.

0: Setiap orang tuh memproses kehilangan dalam hidupnya dengan fase yang berbeda-beda. Saya pada saat kehilangan seseorang dengan Apit, kru NBS yang juga kehilangan seseorang itu pasti melalui apa ya, kekuatan emosional yang berbeda, kekuatan mental yang berbeda gitu. Pit, kamu butuh berapa lama Pit sampai bisa berdamai sama apa namanya kenyataan bahwa istrimu berpulang?
1: Sampai saat ini belum.
0: Sampai saat ini belum. Tapi gelombangnya udah mulai mereda. Atau ada momen-momen tertentu pada saat gelombangnya memang naik lagi?
1: Iya, momen-momen tertentu.
0: Momen-momen tertentu ya. Tapi secara pengendalian sudah tidak impulsif lagi sekarang. Jadi udah lebih bisa dikendalikan gitu perasaannya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lalu dulu sempat ada momen-momen yang benar-benar rasanya gila deh. Sempat ada momen gitu gak sih?
1: Selalu
0: ya? Iya, karena aku pun ngerasain itu. Dulu waktu pas aku belum menikah, aku sempat punya pacar dan kebetulan meninggal. Aku ada sedikit penyesalan, bukan sedikit, aku ada penyesalan yang cukup besar ketika dia berpulang. Itu rasanya tuh kayaknya 6 bulan tuh, ini lebaynya ya, jalan tuh kayak gak napak gitu. Dan ke setiap orang aku ceritain bahwa aku baru saja kehilangan pacarku gitu waktu itu ya. Nah sudahlah, lewat waktu, terus tiba-tiba anakku berpulang, anak pertama dan satu-satunya. Itu tuh rasanya kayak aku ngomong dalam hati gitu, sampai ngajak ngomong Allah waktu itu. Ya Allah, ini tuh sakit sih, aku pernah merasakan kehilangan yang sangat sakit saat itu, waktu pas aku kehilangan pacar, teman dekat waktu itu. Tapi ini tuh rasanya kok kayak gak bisa diomongin dengan kata-kata gitu. Ketika aku kehilangan putriku waktu itu satu-satunya dan anak pertama. Jadi benar-benar sakitnya rasanya gak ada obat. Dan baru tadi ada teman yang mengingatkan bahwa ketika kita mengingat seseorang dan kita tidak bisa mengekspresikan, atau kita tidak bisa bersikap impulsif dengan langsung menghubungi orang tersebut, misalnya kalau orang tersebut masih ada, yaitu dengan, kalau keyakinan kita dalam agama kita ya, zikir katanya, Beb, gitu katanya. Baiklah kalau gitu, jadi adalah hal-hal baik yang ketika kita cerita sama seseorang, terus orang itu peduli sama kita dan ikut memberikan masukan atau nasihat, dan mudah-mudahan menjadi menjadi hal baik untuk kita berdua. Nah, ini ada museum yang menurutku cocok banget dengan sobat NBS. Seperti saya, misalnya tadi, saya termasuk orang yang ketika seseorang itu pergi dalam hidup kita, rasanya untuk melihat barangnya pun aku nggak mau gitu. Nah, ini ada museum, namanya Museum of Broken Relationships di Kroasia. Di Indonesia ada nggak sih, Beb? Museum? Ya kayak gitu. Bukan, ada, museumnya banyak. Cuman museum dengan tema Broken Relationships.
1: Oh,
0: nggak ada kan? Kita bikin ya, Beb? Dasar si tukang dagang tuh mikirnya bisnis aja. Jadi museum ini mengumpulkan benda-benda yang punya cerita emosional dari orang-orang di berbagai tempat. Jadi kalau misalnya dari kota dan negara manapun gitu ya. Yang menarik, bendanya ini bisa sangat sederhana. Ada pakaian, terus surat, mainan, benda rumah tangga, sampai barang-barang yang bagi orang lain mungkin ya naon sih gitu, gak ada nilainya gitu ya. Tapi pemiliknya menyumbangkan benda itu karena ada cerita yang melekat di dalamnya. Jadi museum ini seperti mengingatkan kita, sebuah benda mungkin tidak berharga bagi dunia, sebuah benda mungkin tidak berharga bagi siapapun, tapi bisa sangat berharga bagi satu orang karena cerita yang melekat di dalamnya. Iya ya, ceritanya yang untuk sekedar dibuang kita gak tega, atau disingkirkan kita gak tega. Sama seperti ketika aku melepaskan baju-baju ini gitu ya, anak waktu itu. Akhirnya ya diberikan ke orang-orang yang di sekitar gitu, atau enggak, orang-orang yang membutuhkan. Kalau dibuang rasanya gak tega, ini cocok kayaknya kalau dimasukin ke museum ya. Itu barang ya.
1: Iya bener, kalau lihat lemari.
0: Kalau lihat lemari kan? Iya. Kalau mau dikasihin sama orang, orangnya juga belum tentu nerima, iya kan? Tapi itu barang. Kalau orang bisa gak sih? Kalau kita mau titipin di museum, mantannya yang kita kasihin.

mendengarkan nasihat dari orang-orang yang pernah merasa kehilangan dengan dalam, karena biasanya ada hal-hal baik yang bisa kita coba lakukan untuk tidak menyia-nyiakan orang-orang yang hadir dalam hidup kita saat ini. Dan ternyata orang-orang yang pergi dalam hidup kita tuh bisa banget meninggalkan begitu banyak hal, terlebih lagi ketika momen itu udah lewat. Biasanya ketika seseorang itu pergi, kita baru berasa benar-benar kehilangan di waktu yang cukup lama setelah orang itu gak ada gitu. Bukan cuma foto dan barang, tapi juga kebiasaan, atau mungkin nilai, atau cara berpikir, atau mungkin cara seseorang itu mencintai. Dan cerita yang satu hari mungkin justru kita ceritakan kepada anak-anak kita, kata ayah dulu misal kayak gitu. Karena mungkin tugas kita bukan menjaga seseorang tetap hidup di dunia, itu bukan kapasitas kita, tapi menjaga kebaikan yang pernah ada dalam diri seseorang yang dia tinggalkan supaya terus hidup. Jadi seseorang itu boleh pergi dalam hidup kita, tapi nilai-nilai atau makna dalam hidupnya itu bisa kita coba refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat Sobat NBS yang saat ini atau mungkin hari ini lagi merindukan seseorang yang sudah pergi dalam hidup kita dengan berbagai macam alasan, mungkin gak apa-apa kalau sesekali kita berhenti dan mengingat, atau mungkin kalau misalnya rindunya udah terlalu dalam, sambil nangis atau juga muterin lagu-lagu yang mengingatkan kita sama dia, boleh ya. Tapi untuk mengingat bahwa pernah ada seseorang yang membuat hidup kita menjadi lebih berarti, orangnya mungkin sudah pergi tapi ceritanya masih tinggal dalam kebiasaan kita sehari-hari sama dia, atau mungkin waktu pas dia masih ada sama kita dan nasihatnya yang mungkin masih kita ingat. Bahkan mungkin dalam cara kita menjadi manusia hari ini, mungkin salah satunya adalah dari kalimat-kalimat baik yang pernah dia sampaikan sama kita. Jadi misalnya kalau Sobat NBS tiba-tiba mencium aroma tertentu, mendengar lagu tertentu, atau mungkin melihat sebuah benda yang mengingatkanmu sama seseorang, gak perlu buru-buru mengusir kenangannya, senyum aja dan terima, karena mungkin itu cara kehidupan mengingatkan kita bahwa seseorang pernah ada, pernah mencintai kita dengan tulus, dan kita merasa dicintai, kita pernah benar-benar penting untuk hidup seseorang. Dan yang pastinya Sobat NBS semoga bisa memaknai segala sesuatu hal dalam hidup ini lebih positif. Dan saya senang banget bisa nemenin Sobat NBS dari sore tadi sampai sekarang sudah gelap ya ternyata di luar ya. Gak berasa ya udah 2 jam kita bareng-bareng. Jaga orang-orang yang masih ada di dekat kita, yang dengan tulus mencintai kita, yang sudah dengan tulus menyayangi kita dan banyak berkorban untuk kita. Jangan lupa bilang sayang, jangan gengsi untuk bilang terima kasih juga, atau sekadar bilang hati-hati di jalan ya, ketika orang itu misalnya mau melakukan suatu perjalanan. Karena kita gak pernah benar-benar tahu kalimat sederhana mana yang suatu hari justru akan paling kita rindukan. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan di Bicara Cinta bersama saya Lulu Luciana. Dan terima kasih banyak untuk atensinya di Any Sounds by NBS Radio for anybody and anywhere anytime. Terima kasih juga untuk Dwi Zenta, nanti requestnya mungkin bisa di jalan pulang gitu ya. Bye.

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Band. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya, maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Band. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.

saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamo.
4: The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Sky.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds?
20: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy. Menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus sayap lepas.
21: Saya Mason. Menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
22: Saya Jeremy. Menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
20: Bagi kami mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

0: Sounds.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: NBS Radio.

0: out, man.
1: MBS Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Bong, mau kemana lo Bong?
4: Halo, gue Kong Bong dari General Maya. Kalau dengar lagu di NBS nih, ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lah geng di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
5: Slow lah geng.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti gitu.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: aku nambah es krim lagi ya, satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
1: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
1: Oh iya? Ada tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
1: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik tuh baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
4: NBS Radio.
5: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
6: Saya Handi dari Celia.
7: Saya Tenhar dari Celia.
5: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
6: Nu penting bisa sare.
7: Nu penting beuteung seubeuh.
5: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
4: NBS Radio.